0: Shakelah, suka singgah kat Sembah. Andalah, Shakelah, suka singgah kat Sembah. Andalah, Shakelah,
1: suka singgah kat Sembah. Si Barcelona estiu fresco.
2: Sumérgete con la música más refrescante.